Jackpot sabale kwezo na bila gwezo kwero kamu Sunday Gendeli Watubo kwero kamu wanadungu mati Adam go Julius kakamia nabare mlinde gulama kazibwe kari tige